lanyi nanga tata lerim dyangdik samaka tsingong kya zunning rinjin zoma senyoro samsa nangmur dawuzuk shuche lungdan norbu senyoro samsa nangsa.